0: miyan nan kuwa? Ina bukatar kari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: ba? Mama Aisha, ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo da ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.